Awu sokunjalo balaleli sokunjalo ngane zakwethu akujiki akujiki akujiki akujiki kunjalo nje mntana umuntu uyebya baba angibongeke bakithi awu danke ngiyabonga kuza kwethu bayidudula bayidudula zakwethu bayibambisisa yopholele zandleni kuzibongo lokhu.